0: Bon dia.
1: Bon dia, Radio Mutante.
0: Nsa mwata kwa rami?
1: Radio mwata wa Karasio.
0: Nsa na ya?
1: Nsa na kwa rati Francis. Kumano suwele shiana kantema.
0: Ama na kantema?
1: Haa.
0: Vanshava?
1: Haa, vanshava. Kinoone neuro. Kwa fera katumihe pitishku ya kulue.
0: Anapi ya wani wigo?
1: Haa, warikina kinapi ya kwa fera o. Warikina kinapi ya wani weno.
0: Antuma na hita mansa wala antuma uhiti weni?
1: Aki hita mesa kayoni.
0: Wale kulweni kane sapala?
1: Ene kane nasa ikino hiku mihiwe ken.
0: Ken kumihiwa.
1: Aye, wale sena wa kumiha wale kovu nyeko ya wake ro kumetu.
0: Wale kulwe, eno remwa ene mwira omitiwa?
1: Niki nera kwa mureva, akana kina uka nera kwa umeta.
0: Metu ya kane lamina?
1: Aa.
0: Kala mwete kovu.
1: Aye,
0: I'm sorry. And he went massu via Nidwa.
1: Nah, if I had no one, I knew any massu, I had only the hassle, no better on it.
0: Motel Comur Pale.
1: Hello, Pahe.
0: Another Hanis Salamova.
1: It's a love of a drag and never have a bag also with a kind of canting. Then I should buy a cotton. Antonino, El Seto, Manualetti, Ano Carole Cachita Ataca, Enasio, Americo, Rafaeliao, Evipia Catioleta, Nemroco Cachelena, Juliana, Rosa, Mucani, Muhima Catiliele, Mulama Canecari, Mulama Cacolari, Apatanaca, Gitumihanaca Pulu Armanto. Kwa mwili ya nakatopa sani ya kashaa ito Uruminya rumu tumakinkili Ana patani ya kavonta ate Kinole salabu za kifu kuwela Kimala wawo
0: Kwa shukurela Sweza gilala Kwa mkumasaba Urusori yaka Petaku ujikuwaka Kisamako shukula primari ya tina mikopu be Kula Uriteni wa mwenye Castelo Silvano, wala Silvano Castelo. Katra Antonio ki wiriana yo. Wacho kula prosoriaka, okisomia. Muito obrigado. Alô, bom dia.
2: Bom dia, mano, tanto de augusto.
0: Essa mata corrami?
2: A general Emmanuel e o crani wa puru no animalelan.
0: A general mata ka wa puru.
2: Ai, no pessoal animalelan.
0: Wani vanshava meteloyam
2: vanshava kinro wa puru kala ke tumi hiko sana makunyata
0: antume hiko sana makunyata
2: aye
0: aye ko sa thiana
2: ehe
0: ipulusa
2: wote je bari moro pa
0: iko tu
2: aye
0: aye makabe
2: 250 ni fanya pasimo kema
0: ya 50 ni pahani ya 50
2: Ano
0: yawa ni pani ya 50 kapela tumela matani ni wani?
2: Kala.
0: Hi, agai salamu na bahani ba salamu.
2: Salamu kita pikir mukhanwa la iman tua atau nakua nanti amar kau. Acana kanilsa Lia Selma Etilia ni mana kalau ini? Apa pun kira Manuel Paulo ini nak kita bumper motor nama reaksinya rawat. Atas takat pelindah dan turun itu dan nama itu kawan di peru nama reaksinya pun tak kini ini. Aku awal selimani nama reaksinya kena dia lagi tata kata pelik. Apa tanura jual tura teling Manuel yang nak sisi agama kata dia mau jadi pagi dengan nama reaksinya nak bela. Ia teling Manuel yang pun kena awam eskripsi nama reaksinya pun ini jadi dia pun bela tampil. Alo kisya nuan nak kembaliuang kena dia lah mana perubatan tampil si mari kena dia lah cerak stasiun mari. Napa tanutnya namu jorati o perikat itu mana lah.
0: Perikatu Muhammad Kumelo Wapurum nokanle okurani.
3: Radio Sambika Nampula.
0: Prevente quattro shake Mozambique yo ten lava. Napela wera ipumuri bakhani kitike Akano tona rami mpano traya woku tula Mpano troma liheri ayo Banda kakana Yolanda Ashena Riva.

0: Bon dia.
1: Mr. Bon dia.
0: Sina.
1: Harikin teman apa yang awak nak tukuan no tayro yo onatila.
0: Engkah ya. Enda rasenva.
1: Hey, orang orang lepas rekeni masan sua.
0: Mahal sua.
1: Ni kasi ya kini sudah mata sempua ya kah kita no ada kah kita dahila.
0: Masih fikir no pacaran mutan apa?
1: Mutanlah, no pacaran masih benarlah hipiriani mana tu ni hendak hendak masuk masih etalah masih kuara no tepan tu mutanlah lah lah para mahi.
0: Van tu kan le mora rasa pahit TV.
1: Ii, memang lah lah mutanlah sebab kan dia kamu hanyawi orang resulannya atas musoroyo wakoren romala we rakyaru pebulatoh. Matuzi tante arum erom mutanlah kalau itu. Ini merom bahanan juga bahi wes sebab itu ada kenduan dan sejauh kanaru ada aku bahi kuen.
0: Ya bahi mohon yang musi.
1: Misa kena bahi amar kawawa etel dia sana sana no suweli siwa anak matelume. Na merokoraka marayu posito na hawo na merokoraka wante na wu marashorusi ni jawe shorusi. Na na kaya na kerna kawawa sinya. Le shola la toda última na sisulu akatoni losani na musimo tene yale ari momo na no khotela ba sisulu aka tome kushi ratipo amaleliwa na mro kora ka marato elo na hawu arisi nenda ba rofera miva komu kuna kuna ke male la baba mulupani
0: chau chau ni bon dia
1: muito bon dia

nerkan tohlelo ningile wihanai hali saila pa huni lapo sokopela mandulu mone makua ni olelo va ndio provincia uniasa